nataga tamana kuliah kartangmi inu ni kubinu na ato ga mai da upeng ga syaku tamana inu jubinu na ato dunga tamana kauji mangi taga kisiani tusama tu nataga taimari ukakka kai nang na tunga angi yukka ga jokta ka ungasigi kubinu mati tusama ga kinida sukui ga semaga ki ungasigi kubinu mati ukau tigi ni akta kana ni nuna kartu bini mangati tema tei ko ngi yukka ga jokta ka soko siu ti dunga ju ni loktu ga ro kisiani tusama mati ga kamba ro kau kau ji mali loktu ga suri na ju ga ga jubi tema ri amna ga jokta ga amna ka ro ga mai ga sakpi nang mi abani ai biling mi utabini na ga kartu ra omot Tawapan ini utabi ni ulu ni makua ukusik serikut naujar luta makua unika sokoi unika keberau magi temakua tapi tahu bengar waktu mi anak-anak kanda kami tamang kena suka ping mi tamani lau mana anak lau tak tahu bengar tapi ni ulu ni ada tak ada waktu ngali pengnek cuma utabi nang mi tanah ada tak lau tak apa ulu ni apa tengmet ada kada waktu takko umasigi tuwina rugal waqtu tik tamani akunnummi taati maqiqtaru qitingani tamani ay paril uroqtu tamani lu idna uroqtu ittuq qaraqtu tamani tuti kisiani tamatumunga tamannaila umasigi tuwina rugal waqtu dibi banna tei kundanga inu titau ga mata bama na muti kidlu inu ga masuri tama tuminga tusakong kusuk pakamai da sinak sa matok ta sinak sa nidja titau da kangan tama tuminga tau aturau tani tei kanga sukko isuri ang nini tama na unika ga duga sukai na naktaka sukko isuri padian na kadao tani nida kisiani puyuk taksima ojak tua lu rau kama angin jukul lu rau rau sungguh puyuk taksima ojak rau kama tanah puyuk tangan ke jauh tama kigli ke peruk tangan itu tahu bangga unik kaya anda kama ini itu mik tapi cuma ni kisu kada umit kisu kakun dada umit neta ila makwa kado na kisu tu indang ini pita kada umit mat suku surat tilunga tapi kua kisu tu indai atok pakteu mana pita kada ngi mata siak kanak tok siak tera kata idanga gut tamaji sakkin yak taka siak kanak tok siak kata ngi dak tata idanga sibul lo pami okakai na ngi juma umi ak taro ok sema gatta ami yumi imai tumi ikumadi una kata wai yu taikwa kuri kangi tu umi ak kuri ami jokuri ani ngi jokuri na tanga tei mai tu umi ak taro ok sema gatta tamaji kigdigi lo ak tu ya ak tu gu Puyuk tak kagai bagai rok sema gatta tamatumu ngai da tamanna tuba to ga jugo pile si utik sa tiar rok suti gui da temari ayuk sila rok sema gatta siku upenga umma tamna tumma ga umma tai sima di atamna tuk sok pada gatta timuk siku atamna bi jua tumma ikku atamna tabi atamna bi jua tumma ikku pada gatta ayuk sila rok sema gatta atakak to nuna Udai nega orang kata uyo kicit tiang anu tanah nuna udai nega orang kata uyo tu cakap macam tak cuma ni ada go udai nak tahu lah cuma ni macam ni macam kau tiga dini tanah udai nega tapi ni cuba kita cuma kita lawak cuma kita ida cuba kita cuma kita lawak cuma kita kita mikulu sikit kau ni yang mana kita mikulu yang tu kita sikit kau ni yang mana taman na umi aku usil lawak tabut atok suku kami bagai ada waktu mengata ilah tapi aku nuna kisah tinjuk pay ilah upeng ni awi jadi gini akta tinjuk tapi aku ngaji ada waktu mengata kisah ni tak kujaga ada waktu mengata itu mana tinggal kau trading mi umi ami ilah tinggal kau tiak tu mi taman nak sibuk ngaji kau ada waktu mana gua

atur dekat tinggi la umi aku lu tinggi kau tiak tu kanu kesiok kanu kesiok mereka terduk ya kanu kiak umi ngaji waru tinggi tu kapi aku kat terok semasa masuk kesiok orang ni kumut tapi sabangan aku dah bagi kau ya ni tapi kunga aku jadi begini aku tinjuk kau tapi kunga tiki uti kat terap mana tu nak ada waktu semasa kita tu nak ada waktu tak tahu bunga ikat tu tak ikat tu tak ada uki kuda uki aksi begini aku tinjuk tapi kunga waktu semasa kita tapi mana imar letak kurungi tak ada waka kisian kipujuk tinjuk apa kalau kia uki aksi begini aku tinjuk tapi kene waktu tak Taman atuk tak terawak tu. Tapi tapani yang tidur tak tukuri atau kalau semang mat. Tapi cuma ni tukuri atau kalau semang mat. Taman tu munga umi yang mul. Taman atuk tak dulu umi yang tinggi kau terik. Kisah ni awal awal tak ngemat tinggi kau tamu awal awal nak terik. Tukuri atau kalau semang mat. Ima mari kulu. Tapi kalau tukuri atau semang Aku ni umang asalun ni, kelam ni umang asalun ni, kau ni mangi takka. Kisah ni, awal dah waktu juga. Kau ni macam kalau ke amat tikilung macam juga kau ni mangi juga. Tapi kau umi amang ni, anu kesi aku tahu orang si mang mata. Yang pijar ini juga ramai orang tak kengi kalau waktu juga anu kesi aku tahu orang si mang mata. Anu kesi waktu aku. Anu kak tua lu teman nesuk kui gila ikatku, ida kau jemal dah ikatku, ida anu kak tua lu mat. Umi ak teman nak, ida tak kui jauh dah si mang mat tetap pangak tu. Teman ak bilak tu ida anu kak tua lu sedih ku. Teman nak umi ak tak kui jauh ni kat terok si mang mat. Madiu ilu aku, madiu ilu ani. Kisah ni teman nak tinggal kau tay, dapat kau tay nengah tinggal kau tay aku nengah luar tu ni. Tak kui jauh kat terok si mang mat. Tapi malay, amna kerja utara, okal oksi mengman imang, sukui si tiaga ma, ujung tiaga kui la okal oksi mengman, angin juga la utar ni, angin juga paham ini dah, angin, atat, tasi mana amna kerja ma, anda nama ida, kecungangan angin juga paham, tak kuasa ukur angin juga, ida angin juga okal oksi mengman tak kuasa. Anak kerja utara ini mahu kerja oksi mengmat sukui sukunga. Kisah ni tanda angin juga kerjangan nama itu disimak pun tak ada kau suktu orang matak ku. Nanti ila nunak katiki jauh tak mampu tak kau suktu ina orang kami. Anak kerja utara ini mahu oksi mengmat. Kisah ni tanda angin juga kerjangan nama itu disimak pun tak. Tapi tunggu anda kamu pijau kau yakut. Tapi oksi mengmat anda sukui kita kita kau suri baka. Tapi malah terpakun kengingat ini tanah nuna turut bisa orang mat kengingat ini terpakun kengingat tiada ini dah turut lihat turut waktu mang mata ubang ada terpakun malah waktu mang ikut waktu ngah mesti doa mu lukia malah waktu mang ikut waktu ngah terpakun turut tiang nama mata terpakun ayah kat dia waktu mang mata ikut situ ini dah tuk tuk ini juga ayah kat dia waktu mang mata turut mang mata terpakun Taman ni sokong kita kita unik kita siapa kan? Tapi macam ni, taman ni nak kasut tak? Tapi cuma ni sini, dah taman ni sudah sini awi kita ukiak sah ngoktil juga. Tapi mengenai ni ajar nak tiga dah kata yang mana ajar nak kata kalau yang mana ni tapi cuma ni ukiak sah ngoktil juga. Ajar nak kata kalau ngoktil juga. Tak kau pinjai semua ikhlas orang mata, tapi dah umi aku pinjai sih tiga jauh dunia. Angin juga kalau tak kau tanda tu, atas segala itu, amma sekarang itu nak dunia, amma tu nihau kasut tak, abah ni mewutami, mesti masih mewutami, nihau kagat tak kau, amma tu tak kau nak katibu tak kau kedai, sekarang itu tu pinjai sih ikhlas orang mata. Kisah ini nak ikhlas untuk tahu sih mereka tak ini nak ikhlas tahu nak pelawa mereka tak nak ikhlas tahu nak pelawa kita tak cuma ni. Tapi mari teman nak ukiaksa mari sih kita dulu. Ajar nang ikhlas ni lah orang pun nak teman nak ajar nang ikhlas ni lah orang pun. Kisah ini ukiok

tamanga jeta kalunga ra tuta ida ubunga kan suga phe ya phe ra upin upin ga sang ga ngan tabani ra tuta tak tai kuma chine net tok si mun ukil ja phe mang mi gatta tai kuma tok si ma ra ti luta upin ga ku tai kane ra tuta testimony taken it out to the Tema Tana Kuninga Narugataka Ubanganika and Amber Migama. Testimony Siri Sosi Gaul Tiluma Taubanganatu Taubanga Natu Sido Yumitaubanga Kanatuka Pilar of the Mugatabunga Upinga Shaku Tanis. Unica, Iman taistiman ini biak siang kami ane nak kau juga sakit pada waktu ni amal kubaya suktua pada waktu ni sama kau kat sini mana kau kami kubaya suktua pada waktu aktap waktu ni jilo bah kat tak kau jauh waktu ni ini waktu kita kalau orang taistiman kat itu kami nak kita ini pingu waktu pada waktu pingu aku semua ni ini waktu itu iklim yang itu kisah ini silam ini. Silami bakat takpak sutidu aksakpak sutidu tamakwa temayluk pala ngalta istumani katijaka ngami tapung kanyak tukaking mo temayluk ulu aksutik katisimala kami tamanna aanya naktukuyo ila tapwani sidu tasiri sakit padere lang mga aanya kalu yalak sutidu tapwani tamang aksimayu taubangalo Ila kat sini makan lojak tu tak kuah. Ani aku lojak di dalam semua mata. Utuk ya kakak lojak tu sama orang nuna gigi jatuh ni dah. Tapi ni sini makan di dalam semua kata. Tanya, ani juga lojak tak. Ani juga tak pangan jatuh nak. Dulu yang ini juga di dalam semua mata cuma ni. Tapi ni kita kena tukar pingmi. Tapi nak kubi yang ini cuci aku tinggi di dalam semua kata kita cuma ni. Tahu bunga ini turut kalau waktu itu utik dia waktu mengerti nafsu sijimu tahu bunga ia tak menurun kaki waktu itu tak wajib tak ukir dia waktu itu wajib dia ia tak menurun nafsu sijimu tak kini waktu itu tak tak menurun si mal waktu itu juga tak kini waktu itu tak ukir ukur pihun itu kur atau tak kita kuat tak bengan order waktu mengenung mata tak Tekan itu kita kuku, ubaninga tiluta. Aduh doktor mungkin tahu bunga tanu nak kaya tu, tidak mudah tahu mula kaya. Tapi mana ni nak pergi ni, tengah kau doktor mengita. Jadi aduh doktor pergi sok tengah. Kita ni tahu bani, aku dia kat tengmi, tahu bani jaga luar tilui, tahu bunga dia tengmak sama tilui, cuput jaga luar sama nang mata. Tana sukwe gilari ila kawin madari ka unikar ni ara ku sipuja roh semang mata yuaru mata ila nirakta yung mata sipuja yuaru nirakta roh semang mata ta isimani ta ku arnangan inu yung nirksuni amma rutana ningi yung amma sawyo siman nirgil dun apumut tamanna Kubian nangit cok cok taru di laksa makan tikutai cuma ni tanda lagi cok bawa pakakun nafsu ni amaru tak kopi yang itu kun amna kakun nafsu tik taikun kali nanti cok cimu taikan itu nak nuna kali laksa makan tak taikan itu nak laksa makan tak amna kakun kali dah agi cok kaki tamak kecil lagi taikan itu nak laksa makan tak

waru waru mata kaduna aktif tuju temaku nak ikhtiar tuju ni dah ini nak ikhtiar tuju dah waktu temaku atok pada waktu kita kerana mata tak istimani mana dia atok pada waktu temaku tiap waru waru mata temaku yang waktu itu temaku atau atau indah anda dah minat tigo kisian sabku kukira dekta angin terbang waktu tiap waru mata istimani temaku yang waktu ni kalau waktu itu Nekak kita semua orang ada nafsun ni, tapi kalau perahu ini ada, nekak kita semua orang ada, tapi kalau ni okai isiman itu perahu ini mata. Tapi kan ini dah tu tak, tak mau ngasih anu, awal dari waktu nombi kita dah, upin ngasang ngomun. Laudari laku nombi kata tabung akimu tu innak. Tapi cuma ni aku tunggu dah laudari laku nombi kata tanah luka aduk takar luka unik lah kena takar. Aduk takar luka pakar luka. Aki anu aki tu innak tinggu tabung aku duna aftar yunu. Laudari laku nombi kata tabung itu bagi sejak tukar suar suta. Takku ikhaduk juga kudu. Takku ini izagi aku je ubah kudu. Angijuk kaki tak kuat, angijuk kudu tak kuat, ilang itu lagi. Tak kuat ni, tak sih mana keluar tu kian kena. Abis dah waktu mak, abis sih mana dah waktu mak kata tak kuat, agak kudu, amaru, piung itu kudu. Abis sih mana dah waktu mak kata tak sih mana tak kuat, tak tahu bunga, kena keluar nak tahu, tahu nunggu apa aku sih pada anu. Nak taruh kru nak taruh mutai tabungan nunak kagak tu seperti ubahu itu bidangan tabungan nak taruh kru katanya itu bidangan nunak kagak tu seperti tabungan waktu mereka tabungan itu seperti nak taruh kru me ayak kur ayok segera simalila waktu mereka kata waktu mereka tidak teman naro finishik berkadu angin Inna aku dunia tu kami dah pinasuk berkeluar dari mata istimewa. Ayok saya kata dah waktu bangun mata saya kuat pinasuk tu keluar. Tapi masa awak tidur juga awak dua kuni dah umi aku kami tak perlu waktu bangun tiap tidur juga. Tusuk pakai waktu mula umi aku kami tak perlu waktu bangun tiap tidur juga. Umur aku mahu tikita orang semangat tak, tapi kan nak cari kurung mesil juga. Tikita orang semangat tak, cuma ubah ukui tak tu, sana yak tu tinggi juga saya. Tapi orang sahaja ini kita orang semangat mesti ke umur aku orang datangnya awal yak tu. Ima di nak semua pikir yang itu kalau tinggi tahu kedua, kuar waktu juga. Kesiannya ilan yang rumit ini nak tahu juga saya. Umiak dok teman nak tapi tidak tak kurang upah tahu orang mat tapi ila undurnya kurang tapi undur dok tapi kurang tak kurang upah tahu orang mat tapi kalau tinggi ila umiak dok tu nak tapi ngak tu ni kerja siapa semua orang mat awak teman nak awak curi ilang ni kerja siapa semua orang mat tak kau umiak tu mesti ni dah kau orang mat nak cari kurung mego nak kang mata tu cak tu cak ilah kau tu cak nong mata cai mana tembang kena siwa ping ming umi aku tu yuk tau ilah sama gatta ikut mata kau lukun ilah tu yuk tau ilah sama gatta tu yuk tau gatta pikir itu aku pikir aku tinggal cai ilah tu yuk tau gatta ni aku kat cai ilah sama muka cai cuma ni awalakun Tujuk terok tu tak. Tabungan itibingan tinju taikun nak ida itibing sekejap tinju taikun opis ni dalam nuat tu kapal waktu memang takkan dalam ini juga. Mana ida opis guna itu takkan dalam nuat kapal waktu memang tak istimewa. Sokos sekalu dunia ida sokos sembari tiak orang nak sendiri ke sokos sekalu dunia ida dalam nuat kapal waktu memang tabungan nak. Ni aku kata tinggi kan ni rasa memang kita tak istimewa ni. Okey, aku sanggup untuk tidur.

tukatawduni takku ikhadu gyakku yukcho yune de kera gata ko ngunduti ne tuga pe ya rokh me meta oke sha patikku sikur tiluila ne khime ayo tarlaglu ya qad tahsul tasibi tabani ya khuti tikiti tikisi ma rokh tiluwi de tikilo rokh me matinila ta na ana ana ana bunila anne yo lo qatta tiluwi akawmi to lo qatta tiluwi tikilo rokh me mat pibili paruktu ya qatta tiluwi tikilo rokh me mati ta na angna bu temeli ni qaqaqalo asuta tanne roang da bulida anne yo ro qattamat iman naqai pinesu pinesu karo asuti pinesu bi yo onne paru yaktimagami ayon na digla hip tokse go da qatte yo yaktimaga tata ichimani ni khimuddu isi maqta kunne yo tata asuida tanna arnabu suri yunne magi kami Kuih kusuri ini mari kami. Okelah waktu mengmat. Tapi semua yang mengajuk agujuk sepan mulai okelah waktu mengmat. Idung waktu yang ada waktu anda kami semua kaima. Puan bego kami. Idung waktu yang ada waktu waktu makul mengmat kami. Okelah waktu mengmat. Taman nak kubian itu nak kuih dulu tetapi semasa sudah waktu kerja. Kisahnya sukoi gula kita email dia waktu mengmat. Yang naik tu iklimangan untuk siu tidak unga. Ima iklimangan untuk siu jauh cuma waktu ni. Yang dia menukar waktu mengmat. Ima ini dunia aku mengajar waktu ni siaplo. Bukan sejak waktu mengmat yang ni iklimangan untuk siu jauh cuma dunia sukoi kita aku teman dah. Ila angna ni tusangi sakatang inna meo siwakay maanana ni giga meo gila tusangi sa rox makkul ni inna meo inna taimayli nga tuinda la gulu akso ni tahanangi yokpabut tuksya li rox mongman angna ni tuksya uti yokso ni iglunga angano tuksya uti magu ila aku ni mito angna but kau ini maju ni kat teri waktu mengmat, anu mengi gugur nafsu, anu menga atang nak nafsu juga. Kisah ni anna buta anna sak pina, sok pergi dari mereka ini maju ni ni waktu ni tapas suri maju ni macam ni tu kau nak di dunia anu menga mana ingi waktu mengmat ima tana sak tika nama aku ima ingi waktu mengmat, ini uni ni dah degil waktu tapas ini dah pitu marga baka. Anong na inang may gutay ma ingilaw si mangman tana sakti kay nakasitoy naktaka sukoy gilaki may ila kawin madakik tayo at sila taba inuyun niya man kubiyan ang ito siya dakan na sibugot ang maruta ko ikalugya ko kitungangan inuyun niya radyo ni kubiyan ang ito siya dakimadak pugot naliwag siya kakon na pugot tana lang iyok Ami juga ni dah ami juga terpandu dia kakan ni. Amal am nak kau ni, am nak kau nata. Naja kakan waktu ngasih lima kau ni, naja tertin ni. Tapi aku biar nang itu sakti pada orang mat. Tapi cuma naja mai dah nukak tu. Pisi mana suara dia waktu mengatai cuma ni. Pijuk satu kami. Pisi mana suara dia waktu mengangga ketum mengga asih bang. Uy kaktor ni, pisi mana suara dia waktu mengmanga. Dia pisi maya dia waktu mengmanga, mata aku nangat tebak. Angin yukkan ni, dia kima ku tiba aduk rumah lu. Dia juga kena waktu mengmanga, kini cek sejumlah itu tekanan ni. Tekanung ada audara waktu mengmanga, tapi jangan angin samuli dia tak ke audara mati ilau tutor waktu mengmanga, tak aku nangat. Tekanan ni waktu tak. Isu kajak pernah waktu magama, tapi cuma ni. Isu kajak dulu yang terlalu waktu magama itu, iman ni tu siu, dah sekarang isu madunga. Ukur waktu dulu yang sekarang dah isu madunga. Isu kajak terlalu waktu magama, tapi cuma ni

0: que ha pillado un manaje.
1: ¿Taco de mí?
0: Picaste gallo ahora con una piñera que tanto piñera ya, piñera que tablo, un mungana, piñera que puesto un nuevo. Tanto amasule, piñera que tablo, así ya ni tico a su ne, un mega piñera que puesto. A tal si tan nago tico a su tablo, tal para. Tanto no da yang maki, que ha pillado un mangado. A tal si tan nago tan tico a su tablo, tal para. Si la bani go tu xera rpa ta ban xinne go dum pinni si man ra xpara go ra xinne go a xera go tu ni xa pa si la bani pinni ni ra xpara go ra xinne a xera go pi ga mi a ni xa xinne go Unikkaarakshunigo, taimaindaraan narakshunne, rimbin apikhtuun narakshunigin, ataaritain nago, daanubin narakhtaulangman, taasumago, kaiqqaungmagi, angaadagok tabba, akariyum nirpa, shaglu narakshunigo. Innaarungdik, mangatay narakshunigo, tarukukutitunigo. Innaarung, mangataktanin. Sukusi kurudu dunne. Ati una angaku pun kenyak sok tau lah sudah. Masuda inwi kati sakpai. Mangati warung men innarung. Saya macut dunne angaku yuk sangem. Mangatai warung men innang ni krimining abek sok nerak dunne. Masuda go, saya macut mago Kedek sok tau le daung man.
1: Manicu nak sini.
0: Suka man. Tapi aku baru ada kata. Kau maya pun tu malu.
1: Nee. Tapi.
0: Manicu nak sini asli lang. Imang kami nak sini dulu. Mat nak sini dulu pi bang nang mata. Itu yang mon ada sok tau tu ni. Asli lagu ada orang pun kelak cerita orang bang, ini mak kelak cerita bang nang mata.
1: Ini mak cerita orang
0: puna. Iman. Uku titu kudu, pergi titu kudu kelak cerita bang nang mata. Aksi orang tu kat taklu, kudu ngik titu kudu. Suku si kudu kami gong, tiu nak jangan nama, ingin nak jadi, imai dia orang man. Kudu kudu kang a. Kudu-kudu-kang-a-a-a-a-nyang-itta. Pijan wakayangini kumutaw. Tayo man na diyo katoktu kisiyani. A-nyang-itta ni. Aswe lago, talukak parang mata. Idlo-kilo agun, kipin ni. Talu-yaw. Talu-lyoktaw. Talu-lyoktaw yung kami ko aswe lago. Tapi kung agitak tao doon ay buhok tao.
1: Talumbo.
0: Tapalukok, taluhan nila sulit ako. Sulit-sulit ako na sulit ako kung siyak pala siya. Mga tayo nga pito niyo, sa guyara nga pito niyo, tarong kuto niyo kaya sakta ko niya nga. Sa guluto niya ang ako na karang man. Asyik aku ini maktu di waktu ini. Anak
2: punya ini bet.
1: Pau, bayu mau nak
0: sih. Iman nak di pingat apa tu saya nak pok silam bangun kudaan. Asyik aku di paksa ni. Iman nak apa tak aku nak tidak suksi melayan. Iku mendingin utai masih aku patut. Ati ingat ini unik tahun dunia. Saya menepil ke sini maju ke sini. Ati ingat ini unik tahun dunia. Siak patlang man. Pir mata aksunan. Anik sun. Jamaun sun. Ati ingat anak takut. Sikung ingat tutik uisa takakati kisian. Ati ingat anak tinggi.

0: Ulla kut si bisi yo kau tak tumi pe balde jo. Uang aku usang lutu. Nuna bumi ane siok tikin siok. Iha lutu cema legale tinga Fred Peterson. Nalo na si ge kan ni lau mejo. Nuna bu malegale bingan ni ipaca. O hatu ni ini kau tau bi kisi majangan ni kau tanna. Ane abi moha ala lau si maju ika jok tau ku malu ni. Kisi ni ulu lima angulu waktu utak hilau tu. Uha ala bi ucik tu ni ane siok timu.
1: Ephesians are falling through the cracks.
0: Ane khattak tuit ipik jau tiang ilu waktu Allah syukku palya si tuit napat tuit. Ammalu malikali waktu yu khattingin nukau si yu khattak si mamme jom. Tai mapit jau tigil lugu Allah. Ilangit piungit tumi ane hakayangin ni tusak titau si batun. Peterson tai mau hari akan nilau tu ane siok tigo aku ni ingin lo apa tuit tu kesi kun nak siluting ane hatta tu kanu mengata nuna ni nuna bu ane hatta ilmu maju lagi si komunis tu ngaji ane Brewster nalar nak silau maju kau ngulio aku ti tali kesi ane amis wigo put jutau tu ane siok tigo aku tak hatta ngingi nuna bu me ane hatta ilmu maju lagi si kukina jangan Amisuna pani tuni jaulo tuta nuna bukeina de panna sima jangini Peterson ne tuta mana akhiu mi gutau ne renga anne asiotti ke hatta tunu ta kota ilangi tilini abelo mi ilini tuinu na bumi ilini agun naksile lau mi jusana nemming ta ko sana jinu tuanga lau mat Hauji maningin ni lu pinaswa kusik pigi ala tukang sina me wikanun hamani tua mitana atoktaung na hatta simajong ilinia tulugi mo minister kaina to John May no kala utika ju to hatti ala tuku
1: these experiences help our
0: ta go ilinia launing

Men det er mænd, der du har fået simpelthen tjet op, og den har du den her, der tager, det kan vi se. Og nu er May 27, og det er meget June, går vi efter, så lagt. Der er under det så, der han nærte sig, og der går det til at tage med sig, og der går du ind. Og jeg må finde nærke sig, der bygger ni under lidt tager, og der går det bygger jeg der ni. Ni går nå ud af folk, endnu lidt bygger jeg der går. Saya membawa sendingan aduk tolong ayo ulu lima daya me. Saya membawa sendingan itu aku agunnya hongo me. Ip upik ho, upat jauh hati langan aduk tolong dan aku aduk tolong jagun ni memang. Tapi aku undangit saya kala aku kerat hamun. Mami anak, Nego agak terundak tu sih tak kuat aja mepegi aku yu unuk saya bumi nak kalang amat aku yu mana aku tak aku yu kem meyu tau tak aku apa sih kalang agiang it tak aku aku ikat pasaman tak aku kisun ni hilang dari kau ni aku meyu hatak temu nak hatak me kalang ayu kau dengan ni aku mebasi pegi tak aku yu ulah daya me. Amma ili apa me hulani amma lawa mokpat tu mokpat tali mokpat wantu tali puapa isyak sitaku ako mami atu kalau ada ima akang ngulik di sekai na kaming kasirai tau kaya liyuin da ima kayu siti cicia kasip yuti kiyangit narat tau mata. Dima 867 222 3634 aku cakap kami kata nak cemina apa mana cemina dagar kami yang tinggal di Malik ini lah bela kau yang nak takau lah. Nu yang kata di guru di lugu nama nak kau kau tak kisah itu aku yang nama itu nak nak cek tu mana. Kalau nak tu ya kau yang mana. Kalau nak tu ya kata cepatnya kalau mungkin. Kalau nak tu mungkin kalau kata kau itu mungkin jutu kena. Hey, tunggu saya pergi si ulu mungkin kat sek May 27. Dah kau tu sangat saya tu sangat merpati. Sulit untuk tema kalau nak ni tak kau apa sahaja sahaja apa la tuin dah hatang ada sahaja mami anda kalau tu siapa nak tu si apa kan dia kalau ni tu sahaja sahaja ni kita ada tahu nanti kau baik ming bila waktu lah ialah kan ada lemah mida kuat dah.

0: Sarak savasul laglose. Ipak sartema Jacob ipanik pak dana kenyak tu kaping miutak unikar tilugut saksau romat dana takiluang ninganut uigo kangmat ikama yaminik unikar tilugu akago karak tilugu savanit tu sa katarilo semangmat nipimit aduro semayangani unikar tilugu sivuldami unikar otok dana uigunga narakan nilaw milabu.
1: Meillä on ipäissä unikkaa loukkuus oli Jeekupi unikkaa kastanut niammat. Ja puhunka iläppu muukas on niin kanssa unikkaa kastaa uikua. Tuossa se oikeasti minne maana takkaan.
2: Tapunga isokti minmanga. Mä tuun, että ammaita saadaan sitten kisien pilkiä. Tapunga isittä tuo kurukkama. Pilkiä kaharukilkaan. Takun nahtaga de takun wisetiang de takun nah wisetiang umurli takun natiat even satan de situ takun natiat de takun gulli gudappa filzuya apa mita aru gudra nga tappa ne ngai natiat tappa ka tu gudda ka ru situ aga man annu ka kupi apa de na suksi ma jalu ngut kamu namur kau natale ma menyum. Uvinika aktuun naktalimaanen, aktuun asuktenga taimanga, pakvinaktuun magiasu. Pipanaktuun. Tiigakutitakaluun migami. Ipakautalla palunga aktuatsiunga. Minu tamatumunga tikumiakadialumi, ma taimaitumi. Tiigakutalla kalungumi. Tamatumunga kungasaka ungatangikaangami. Imanen. Tukisia ugayakone, ne ukisia utisia ugugatta astunaane, vajugatta katumaksaktugit. Kunga sinne naktititua kaangami utaimaa, ne ukisia utia arugita kaangaku. Taman eifaka teiga kautatla patsi ugolone, kidli kutitua luttakalua kaanga, tukut jangittua. Kidli kutitua luokattatugolo, kunga sinne tukut. Tukuyundang itu, tapuan saya mampir juga yang tinjuning. Taman negeri ni agak tukun nak terima tiennya. Iman nampak taharwa, kau nak sah taharwa juga, kau nak mengamalkan itu ni yang itu. Unat tu tiad lagi kurung, isuma tu tiad lagi kurung iman, unaru. Unaluudani asiani isumata kapadunga tiangu yang tänne kue tiang atukunnang majaka. Asiani atuak segalaami isumana pitakangi tiaktu. Unaluugama, unalu, tappatu et tiang. Unaluudani asiani pitakangi tiangman. Taima kanukkani viviksakangi tiang. Mana tu guru kisian ni, mana tu nak guru kisian ni umi mat. Tapi pada time saya doktor guru jaga rumah, time saya doktor guru tidur dengan dia sih sih tinggi umi kami. Ane cemming maga, wah, ini okey hotel umi jaga. Kujan nama garu itu dia sih sih. Ang nama kalau doktor ni semua makau cuma ngetiak tidur. Pilih yang mana sulok sama ibu ni ujungan. Angam nama suku siu tidilima. Sunah bataan na itu mengenai orang tiga. Di siu siu tak sebagai ikhaya tiga anga. Kunu dong nak tahu ni tay dia ujung ni suruh lu tay kan ni tay me tahu suku siu tidilima inna lu suka jenno angam nama tay ma. Pilih yang mana sulok sama negara. Tapi kita suka tu ni lok sama jua. Anak aku lebih atau nasi gula lupa cuci time itu gula time itu ini ikatkan lagi cuci ikatlah. Sunah pada pun, fitur yang nasi lok semua juga. Tadi semua ikat lagi cuci. Kau yang nama roti ni jaga Yesus. Kau yang nama utara. Aliran ini, tukis ini keluar semua. Iluangnya jangan nama imin.

Yurukra. Tapani, Okausari, Okauri Manga, Uko, Okangmata, Tapani, Takuti Taunigini, Ichujuni, Aglani, Lagu, to Okausingini, 21, Vasi 8. Takuni, Okauti Yang, Sibu Ganamuli, Sibu Neptu, Ukpigumayu Neptuldo, Ichu Namuldo, Kangunak to the Gumayu, Inuatilo, Angnanate, Angunyatilo. Angkunes waktu itu, gue tu yang itu gue tak faktor. Saya dulu tu jauh lo tak kuat. Ini sekarang ni aku ikhwan ramai, ikhwan cukup ramai. Iku maju pun taman nello, tapi toko aipang. Tahan nego tapi toko aipang. Ufak kaya aku, ugrumi toko uma tu kasi juga. Tapi kena aku tu maga tak kunung ada wadlen aku jauh ni. Tukisi juga urut meti mereka toko gayak pat upat tengah lima tayikan itu toko meti mah toko gua terbaik pun tay madin sisi ukau tinggal mereka Asia nu orang mikan nu ukau tinggal mereka nang mana kau pilih di sini macam mana takutin yang kang wah dah terpak tayikan mah kisah itu pilih. Inya mah duit, katingai abik tak semangit tu, katingai, kadang utigit, tapi ni kata dia kalau punya, umur nanti mereka dan dalam tanggul dia tertidur. Tapi ni kata kalau orang mata kuyu naga biru tak kunung, suruh dia ni. Kalau saya kalau tengah tak kuyau nangi cepikin kasih kau jaga tanya lewa ya ada tu ni coba, tapi mana coba tak kuyau nangi tiada ribunga, kau mahu waktu mana di susu, kau mahu orang kau, ina kau mahu, ubin ini tak segera ngah ikut tak kuat, tiup iman selalu mengitu kerja kelumit, ini mah tak kuyau nangi tak keluangan ni. Taykan ni kisah nak kau mendingat sakit ini usah tu nak tengah isu maga akting aktinga tapi tay ma ayok tulenya kau mengubah ni canggung aja ni isu maga ini aku risakah ayok tu menyuruhnya mikit tu kalau isu kau lewat kau jangan aksi maga jam naikku tapi ni kisah ni tapi tak bunga kau sakit pun ikat tu tak tu segitu kisah ni kau jat tengah. Tak semua, semua taktikal ngaji sih tu, kerja tu nak tuning. Wah, kerja tu nak munga, ukur tu nyanyi. Kerja tu nak munga, semua taktikal ngaji tak semua. Kadang-kadang tinggi, mata je nak lihat tinggi mata. Umminga ukur semua itu sah tikal. Nunamai cuma ukur tu tetua ada agama. Nalat tetua lau kama di sisi kanu itu aku yang ini tu kisit tetua lau kama nalat tetua di lau kama rasa muka kujang nama di sisi atau negeri kini wah ini lah tidak fikir tak ada kalau siapa itu kalau sok takkan jatuh kejadian ini kisian cepat tua pipi Asyik, pipi kita tak, ukur sekali ni kungan. Anak tunak, ini ulang nak. Tanya, pipi tuan, apa ni yang tu mik? Kuyan nama yang mik, ukur sekali tu mik, peteli. Ini semua, ukur semua, tiki maju nangit tangan. Pipi dia uguma, taykan ni. Tiki umat dekat jatuh, wah. Tapi kene itu cuma tiki umat dekat jatuh, wah angila. Ini tarik juga, tapi nak tiki umat kita urlume, tiki ni kerung kita urlume, upak tu tak keluar cuma tiki ni kerung kita, wah, ini lah, wah, biar. Urlume. Ketungat tinik, hai pat tinik, ilat tinik, anda rasuk tugut,

γλυπηγό, ένα γλυπηγό. Ένα σιγή το άλλο κατάστηγο, ούλου με, νούνα με. Ένα σιγή άλλο για άλλο κατάστηγο. Είσαι μόνο του κυλιέγγι νίγανον. Τα νετέ νόβιου νέγγι νίγανον. Τα ήκανε τα νετέ νετέα. Βίου, βίου, Kauma juaru, kauma juaru. Kauma kutita kajang itu. Pita kajang itu yaitu iman na kauma kusukanuk takku, na kauma kutit makuwa iglunga kauma pita kajang itu. Kasang ngutigit laki nagliktigit yan. Tiki umangit laki ukausin. Inusong na tiki umangitangit. Taikung akuma tiki kajak tak. Wahoy. Wahila, tapone tayo ma, tuki si titak ang mga ilang unik kang ilak takalwa ka. Amma ila, asya nung utilog ba nga? Asya nung umigan nung, oh, anu na, rawa! Pero, tun, nung nagay, takutik, takutong nga tapone, nung nakakakat na mahali, satu tikulong ni, satu kulong dito, nung nagay. Kalunan itu nunaga satu kulit, ilang itu juga lang walau. Nampak tuan itu sama saya ulang macam tu. Hati kang emping mata ni, nunaga kulit itu juga tiada, pula juga kulit. Kui ni juga kulit, yang tu kan juga kulit yang ada tak kuasa kulit. Ima kuyu. Tapi ni dengan tan takwa. Upak si mga tatak tapot piuri si mga gidis siyo tan na ko inukali ato si dakto nagkataan eh. Si dakto ang miuri mat tiyag utok ba ni? Anong nire uli mat? Imi uli mat? Uwag uli mat? Kalunat? Inuit? Timi uli mat tiyag? Tapa ni ko pakakto nitiyag tamang mitiyag. Ukau tiga anak nen anak lebih jom nyaring mati mikir kipi tuang mago tapi ni pita kau tinggi tu, no piusuar piusuar tapi kau pergi ke kudan di sini kau tu mengupai pinang min pingi je tapi ngan nerasung mangan tigul lugu. Perso kong mga ila, perluti ko kong mga. Perso aso ilang. Nuriyakta ka. Kanin nuru na tiya nga, timilima tiya ka. Iman na, una timilita ka alaw yang maya ka. Piyo siyo, diwa ka alaw ila. Ima nila, piyo yu alaw. I kumanga ka, kawin ito nga, i Ukum itu netiak terasul, kanan nyok itu netiak kusul, tu melima tiak elak. Tetet tahu tu, iman tu piul tak itu, piul ramai, ukasuk tak ada mium. Tapi mana tama jarum ada, silap orang melima tiak tu, anum ni lelima, ti melima, tapi mana pilih. Di susu ukau tiaga. Tak una dapat timi katan nelayan tajeng muzik. Tak mana sah kurung ikhwan tutuk siang dah kau juga dalam tajennya. Tuik tutak puna aktor tutu nengah pinga suat tutu nengah aktor tutu nengah ukau tiang. Ibik kisian neng menuk anai tikuit pijang ite. Wah gas. Uang aku kisian ini nang menyanyi tikung api jangit tak. Ukur tu yumanang metapane inu yumanang mik ikping nutunga angin ok juang mik. Wah kahadung dah. Tapane tapa ukau tilang meyanga takukkan nukuruninga gudu aglangin ni ukau singin ni. Tapane tayo nukurun takutitaw ningin ni tuat titu. Kulani 22 me, wosul 4-5. Tapa takulau ngetiak untuk takut, tinggu meyangin nge-siuk hama. Atau atiak ngelak, wak-wak. Tapa ni imailing ming mata. Takut.

0: Tawning in ni juana shu ta ko ti tawning in ni 21 22 ko mo ta pan mak tu na tu 22 me mata ima li ju ki na ngaro ta tu mak pat ati ngaro kaung in ni ti tu ak sima ju mak po ta pan ni ju unno kam ne ngila ka mak ko ta ka kam ne aga ni ju sa kanung mudlo ne ka mo ta ka kam ne ngila Atenang gute kau magini ang matyo. Tap bandido ang ayo kabro ng kataon na yakpong isukang itumin, isukang itumin. Ah, da ilakari mo ta. Sulit, tako na ni tapotapotako ato ako ito akakit. Sulit, tako na ang itiyaklu ato ako ito akakit. Iksiwa ito na ito pong katakotwaro yakama. Isukakalak to. Takutit dia keluar mangan, kanu hujung nuk lu tipin naga jenning. Okat leh utit dia keluar mangan, kanu hujung kan. Kang utit pergi jek siang itu, uguang nak tu keluar, kain nak siang nak tu. Uguang ni asyik ni, tapi macut terang muka mah. Una tiga kain nak, kudu nak tu keluar. Kita mungkin nak leh keluar, tak betul dia. Asyik upik, tapi macut takkan jenning dia muka. Kanu, ni dah nak runak tu. Kalau nak membuat orang nak kerja ni pilih wasilah lalu makanya kita ni pilih orang makan bunga tapi macam unak berhalu miman angin yang tiup lima ini usah kerja beli ni kerja kuat sih macam miman dan unik kerja tak makan bunga yang halu juga unik kerja sih macam kita halu kuat ini unik juga ni unik kerja sih macam halu ni ni tuh nak sama kuat takut terjauh tu tu sih macam kami sok dua halu orang mata. Ilang sakto si Mayaro ro, kasi yan, pwede katiya ko yung nangit, ulo ka na nga amin, ulo nga nutiki yung tiya nga nga, ayong nangit yan laki ng pagto. Ulo me, umagata, tukubang niya ka pagto. Inyo ko ga ati, sinakto ang me, ulo me, hakiso, mga yung nakatindig, inyo din mati yun. Uwa nga, anay ko siya si Magama, nang minong, inyo siya ko yung mga nakatindig, upagto mo sa mga ilungan, tukubaya lang na kuma. Toko ay pane ini sekarang nak tu bini uga mah urut rumah, tapi iman ukur tuan uga kan sekarang, kau cuma itu mah, tapi uga bini tuan uga nak tiki aku mah, tapi itu nasi uga kesian uga kali, ukur tu ni arum nak iman film nang itu mah, kreatif si muda uga kau luma, uga kau nak tu mah kesian uga urut rumah, tapi aku sokau bini kama. Tapa begini nak tenilu, tapa kerja tu semua orang nak ulunga, suri lunga, orang orang nak keluar tu mah ulunga. Tapi kan ni kisian ni, tak kau kau jenne kerja tu semua terlibat tanya. Tapi kan ni betul kangen, kangen ni, di sisi sesama jono betul kangen tu. Kangen ni, nalunya sesama jok terik, nalunya itu terik kerja tu semua tau unik. Itu tak siapa yang lebih tak kangen tu. Kisah yang Kristus siapa yang tahu dengan ini jalur naik kuteri. Yesus siapa yang tak kangen tu. Yesus Kristus siapa orang siapa yang lebih tak kangen tu. Itu kami. Kisah yang kaum mana jalur naik tu. Yesus jalur naik kuteri dengan kaum yang kuteri dengan kaum yang ini tak pernah orang suruh orang sini Kristus siapa yang tahu nak tak pernah jalur naik siapa yang takkan ini kaum ini kuteri terang siapa yang mahu tahan nak. Tapi melinga keluar pun kisah itu tak semua yang takkan itu. Inunya aku tak ulu me amal umi mau nak kena kalau toko yang toko berkata kengur terpang ulu toko yang itu ulu me toko itu. Tapi mengani aku toko berdia kami di susu kau tinggal mana. Tapi mengani sikap tuan guru pejaga rumah gua inuk tak berdia ingin nang mat ulu me mon toko berdia ulu tapi mengan
1: Amaruk yang nama ingu katak tu ulak usai vanak begil lukit. Ayah nak katengi mat ni beliau eksak dan nari sana kiluang miutak. Bivali ayu rezeki.

Kasukatarlit, kanuingit duti, angakatiakatar na mata, naukutuin na, sukusiudun ni, pekwa kinaktukuruman, kawiyo mong ilo, kanuit, unanangyang naktuk, unalunangyang nangituk, makuninga kawiyo mong ilo, sabura wata, sukusiuduta. Ayun, ayong nakti duti, yatu ni, pitakamat, sukusi kawiyo mayawgi akatarlit, atang naktuarong mata, manaupang nakut, Sikuruta mana au pedir tiligo kung na kautuaro roktuni amaru kila yuaro roktiligo nang yang nartuaro umat ima arto kagaya kuni ayur tuktu na kakamata mana upang na pedir yu namilima te kang tugapi mi guruapan kang tugapi sila tani guruapan tubang si yaktuk si magaruagota tubang si Yang tegang juga pisi latane inok tuk tau si main naruk suta. Pibadau tukut. Pekwa kenak tukut. Kau isak tau ngin naruk atak suta. Pibadau tukut. Adla si jami kuyong mituaru barau tukut. Ima kuta ayurak urutlam ni agata tamakua. Inok tuk tau juti gibadau mayabut. Dai sumani utit lugu. Kekwa keteli manungni cunabu ilinga yagaya khammigata. Taman na kawiyama yagaya tuyuara uman kawiyama yaw na sukatarli. Kinakuri manut sukusik kawiyama ngikuni kanu ilu ugeksa. Kekwa kiguni inuyun ni kautuktukatun na gaya khammima taman na. Naukutuin na pekwa kilim na kawiyama yagaya khamman. Kawiyama yaw tia gaya khastu. Tamaja atokparaw tabutay timani. Sukusiyot inna kong ninnun, inna urak sungari maana, nangyartu yuwaru urakama. Ammaro, uglagun narawak takarawakka, uglag pagun narawakitlugi pigama, nangyartu urak sungari. Inna urakama, taitumani makkutlunga, nangyartu yuwaraungutunga, maana inna urakama, nangyartu yuwaru urak sungari. Sukai tuksa yaurak sungai rupi kau tua unne gedungan rupa makku umata sama aja. Kecungga kerusi atang nak temeling kerua mengata sila aku seninga mari dulu nama tu netia tu bangak singit tu kagarua kuni kau ye sakaya di amata unna ad kau ye majau gaya kartu lalu nanggila mana tapa upeng amat Kisuri mata ema manik tatu nero mi mata tingmea pilu atu ti. Manna tau nuna, manna kasi unguman. Manningi nukdutik se kanu itutu inete, manningi pita kasi unguman. Tamakwari nuna o manningi kaktau yu kaktu vini ugune, sokaktau yu kaktu vini ugamni, nuna o manningani. Silette vau yunni siugaru umat, nuna gom. Niveottilugu silettieva ungi kutagaaruksuni silakojuugaaruksuni sit minna kattaksuni nitte junnagani makko kattaksuni tamakkua atuutili siuttaumata tamanna kawajima jaujageeri nunnaune manningani mannik tahtu katteile kattakli sukaktauju katteile kattaklilu namituinna nokjutiksari ottuarumi maggo kanuittutuinnatteeni nunnameutaksani imameutaksani lu nunna manna kasiwaarumi matamanna kawajima jaugeeqammiju maanna upengartukurumi man tingmianidli Manik taka yaku betusun nama itu ti kisiani nuna maningani suka aku yiyi minangit tok tanah mani piau telilu nilu suka tau ngilu ni asid tok tau ngilu ni pemak tau tu nak tu ni piu nak pati yang uyu nuna maninga ting merde ajiing emmago ting merde manik tu kaseta macau ni aku kurudum mimata. Manning siuk atau perjalanan itu orang menyuruh mukar suku si pikir nasib pada tiap pada manning kurung ini amat teruna kau yang menjaga kami yang pikir kupan waktu ni kisupin na manning kurung ini suka teruk kau yang mega pinggung agitukit suka teruk begitu ubarune ait tau sakurulah pada Sokat di luget, mitau tiga luget, piyak ya kangen ming matagur tamakwa nak jutit.

0: alors c'est mon mago. Tukture a rachukuni. Tukture a rachukugo teko. Tanago makuto. Uyatoga metapanga nunamo. Aitao chakuru I gotapunga. Takuga mega kui vigidunige. Aitanga yatukuru mata. Toko gasi lao si mong magi. Akune wittogo anunga alakto alo si mong magi. Takuari go kui yukakau yu takunga. Kupono akuru no aitao chakuru tunu. Takuari go anunga alakto magi. Ima roksi mong mata. Asngit jasuti go toko roksi mong mata. Tamakua nuk dutit. Sogatti yaurutik. Mitautiki yaurutik. Piyao yagakangi mi mata. Namilimatia, tupangaksine agaruagubit, upparunni, nunarik juomio taugaruagubit, pisioga yaksimaga yagutsi, tamakkuninga, mitauta kahteililusi, nukjutini, khanui tutuinnettiani, pijagea khamma, tamakkua, inui, kawajima ja tukangatigut, teemeetu kattaku jaungittuaru, migattari, tamakkuninga, nukjutini, pingoa gelugit, mitauti gelugit, saara geluaduge pigutta, Aki gea si o gārau mi matago nau kutuina, kawajima ya gea khammi mata. Mana inakta gota o teaga taksimane ako. Nami lima inne ilo kawajima ya tukaga ya gata manna. Inna o nakse et uvanni nami tuina atu tamakuninga tusha o matia o nakse uvanni. Kawajima nakse o dutidu kiti eti tamanna. Kawajima ya o kasi ujau ya gea khammata. Nami lima. Tamani ukeo takto milima. Tam miuta tuminna ugeroa kutsi. Tamadja unikkaa segera gaudi, unikkaa gaudi slappakka. Aksulikia taa kuninga unikkaa slappunga upengaa siutini.
1: Koyen nami juttutia?
0: Koyen nami teo tabbaa vuti.
1: Teemakadao.
2: Koyan nami Tommy Amaro David Ikariaruk. Nuno manningini tuso ma yukso gura revutit. Kina kia onikka sakakpa takuro se ma yukaktuk sao kivu kisungon ningini. Kisungon lata kata manga taruna rullunga tuso ma duinaktunga. Piki otak naksila si yo inyo. Ikaruga suktu illu ikkua. Katja katapa teemari tanna. Lazarus isulduta kama yang minit sila asijaksi madaling ano 1917 init pigyaluni ano gilo asijak pal ano gilo taman na atok pagtanga at sige yun nang anot ulumi mo tigiluni apote kang nagsa o katarang nagaluni uro apote kin nagsa o katang nagaluni uglo unikar tiligo
3: Tu sais, Asu ilatai ma ipacani nalio kila unga unaka naiti saimiti talimi nionika umman. Umunga da uksumagatta ila umusua otili utaikane utakpila uksumagatta umunga nausaluta takua luta jaluku amikku taununga naiti amin uksua nausaluta ulluku. Taima umni jarunga asu ila Anuingin mat, taunung ang mukha ng suwa mat, yalo ko at yami ng suwa at tuwa ko panuktuli ang tuluta, panuktuli ang tuwa, pujatu kita tuwit, kita tinang mat, iningin yato ang tuluta tamaw nga, sila panuktuli sinitalo kita ataw siyong itjami ulil ilatak manito ta ulum ataw siyong itjami. Kemuksaan itu sekali sekitar dua orang katali, ini ada orang itu korban ini, sudah terima. Tahun untuk pelajar itu semua kata.

0: inau kumaro yung mayo kaya nga siko ila karon nila kung kata ima ko yung maro yung mayo ima tinye ko tuloy lang ima ko tuloy na rula kaya nga tayo may yung matila rung mo maan nali at yung at yung mayo at tuwaro kata naman nila ikigay ako yung mayo karo ang li ulang at saka ulang ay kami man na kalil do ay kaya ako nakati yung ito kundi mga kanan na yatil yung utama na lakan ng tuwa rin ako tapay yung akiya kay ma kaya yung batiya tatama na akiya man na kanisap na sila yung utama na panok to tamang nila nikin yung ito alam man anisang nila alam man tamang ano waktu aku sungguh mat taman taman nari pada sungguh aku orang akan nuk tua aku tu nyer sung tapi mai lepas ini aku karena mat karena nuk tua aku ini aku ia sama dia aku suruh cuma dia ka aku suruh tapa ka tapi cuma itu unik tua aku mat nakil dulu nari ni tu aku petunga. Tai mata aku isyum nari itu ammalo siku dah sung untuk tu teman nak nunu bokoi je macam siku nak aku awak tu ngaji siku taru kami tai mak nengi am nak uju ya kai nengi uju tai mak tau nunga nunu tu waktu tu mungkin ama tai mak nengi am nak uju ya kai nengi uju ilangan nengi jahar waktu ni kata nak ni tai mak uju. Jadi si kuna yang aktual waktu teruk, ama mana coba nanti mendok siu lagi kasuko ditanya ayak pukul nanti melangun siung ujung mata coba ni main nyungwani nanti mende upilah di siung ujung mata cuma ni nanti mende kasu ditanya kasu jaga ayak pukul li. Tamaan ni tama ni sa akin mo to luta tama na ilaw ko tatung alo uban alo pinyam na hilunga tama na tiyama niya kasukata ko talaw suwa may gama taan na tapamay nung unang nga tama na tiyama niya kung lahat tuku lulis yung uba yung mata ilangin singulin nakutukaro at tutisuli tama pa yung mata iman na. Itu cene baca wajah pelai guna mahat tuli, tapi mah itu apa kata cuci, tak kuana anak kubur itu apa cuma daninge kubur, tapi mah mama lagi mata mana li, ayuh cuma lagi doktor, mama lagi orang hilu hilang si kau wajah pelang mat, itu baca ukur sekarang baca ka, ikapai sekarang itu alat waktu ngakisianu. Taman na ukaw siya kayo mga ako. Amin siya arulutak kayo niya magata. Dahil tumanew na ako tumi. Ila, kuyan namin ito niya lukto nga. Tapaw lukto nga lo. Dahil kuning asin at siya. Tikulo ako nang suha umakat pagkama. Sin at siya. Dahil kwa. Tusaya kulo kayo bakati ko. Sin at siya. Tikulo yun. Kubiyan akataktong. Taan na lukto. Igalak ko takong nabatam. Kubiyan akpamayo. Tapi mah kalau juga ngejat dia tu ni, kalau juga alat tu tahu betul tak? Ini tempatnya, taman dah ukur sekarang juga ada apa? Punya nama, tapi mana awal tu tahu kau yang nama? Ia kerana betul ni atau tu ia tu siapa tak kata betul si ni lagi gama? Ia kerana kau nak keluar wang, kisah kau yang nato, kisah kau yang mana? Ila tapau tadi jauh ke atas melulu, macam mata ni melulu, ama kerja tu jauh melulu, melulu, seni keluar melulu, tapak kuai ilah lagi yakin, ama lo kubeng mel, ini kaya lo kanu nuri alo, ni juga kaya alo kanu tapak kunang mac, ini tay mel ni kat tapau, tapau siapa lo mai?
1: Kau yang nama ilasa dosi?
0: Ya, kau yang nama itu.
1: Tiada kalau.
0: Bye.
2: Koi enna me tami lasarusi. Te mari ne pito kamet

Nangyar nangitiyak tiljuki. Manusini upallu. Tappung allakit. Kuya na ima allakit kalwar na chayin natya akkang ito akkat. Isumanak tiljuki. Kaya may katalok si magamali. Natya sayo na sila katunga. Samani ane yung itumi. Nangyar nangitiyak ato natya siti. Imang ano ako manyan tunyak tutillo. Manik siya ni ingat kanon ni. Ilangin niya tayo tusungo matatay ko. Manusini, ang malumanusini kalak kalutin niya tayo ko. Kikiraya siya mo niya tayo kaw yung mayum na hilo ka kaw yung manat siya ato. Namakwa ilang itamana ingat kanon ni. Manusini kuluin. Natiya kita ang ito kululuti. Niya tayo tusungo min mata. Ini kanan memiliki siapa ni tiak siapa guna tiak sama ni ini aneh kau jual waktu ni. Tapi kau nak yang aneh satu ni nak kena tarik tu. Dan imik kau nak tangan tiak ni imin ni usah nak tarik tu kau ni. Amalu tabung imang aneh bukta bukta kau jual nak waktu ni. Ia tarik macam ni jauh sama yang kau waktu ni. Ia tarik macam ni nak tarik. Saya mai tunggu kerja lawak sama kerja waktu macam siapa tunggu ni kira aja kita mahu kita orang kerja lawak sama kerja teman terlalu jadi gelu. Ini teman ini ingat ada yang itu ni. Nanti aku jenjang yang nanti tiap tu imang anu aku menjadi punya mai tu limik pun. Saya mai kerja nak kan lebih sengit nasi awak ni semua gelu. Saya malu nanti tiap tu ni. Di biar tetinya sudah lawak sama mereka mah. Ini tu lumayan nanti ya kama. Keluak tak kuat sekung tak guna kata sama lumba ubu na sekung itu keluak tu kami pau na tak cuma hati tu kan dah lalu pau na kami yang keluak tu ku mak waktu tu ku tanya suka giat tu ku sama lo jangan pingat waktu na itu ku pikir tu ku tapi keluak tu sama lo pikir orang itu kisah ni ni mesti nak lo ku. Jom ni satu ini kami maksiat ni cerita anak ni biar tu isu apa tu kalau singi jong ulu ni, tapi apa jom ni saya ni cerita tu. Anaknya semua kat telaga sah tu mah, una mungkin semua kat telaga sama kalau tu mah mesti ia tu nak dia kau mana tu. Kesian ni biar kau jangan nak saya kat telaga sama mageli, tapi mesti ia sama lagi, nikmat lagi. Untuk asal jawab semua kami sengi jual sengi jangan kejadian isu lagi kalau waktu tu, tapi mampir jauh sungguh mata punya asal jawab semua kami kami nisim kasut tu tu, hilaki mago, tapi macam cik aku luar aku macam cik aku kau kau macam jual ni aneka lu sengi jual ni aneka lu isu lagi kalau waktu tu, nisim aku apa dikit tu guru man, buat dikit tu guru. Sengi jual ulu lah semangiman. Tapi ni pihak ayah lah semangiman. Amma kini belum ni. Tak macam ni aku nak tu. Pan kibit tu lah semangiman. Kini kerja mana nanti asal asal lah semangiman. Makik tu lah mesti hitam ni aljuma. Tapi angal tu mana nanti lah semangiman. Apa itu juga dulu ni. Tapi macam tu nanti apa pun ni aku. Taman nalo, apa itu juga rumah kita biar pikir yang kita aktu, ajar dia kat sini langsung macam mana cuma kita biar orang nang nangalo, abang akan, abang sih dia pikir macam ni kita amik aku kita pingal lu ni, imannya dia kalau langsung macam apa yang nang nago, kita pingal lu ni sekejap ni kan, kisah ni kita biar kalau ni sih lu ni dia limi, buat itu bisa juga aktu, tanya kalau aku duduk lu. Aku sih bica orang ni utai memin, entah mana kau ni macam macam tu, arnai ni cuma ni allah ni. Aku sih bica ngak, aku ni allah tu. Kini upinga senjaga ukit tokol juga, kini upinga silu kita silu ayuh tu nanti yang lawas sama malik, tapi mana sih sama lu mana tiada lima kini upinga jom. Entah mana, nanti asyam tu, asyua lo kubi anak tu nanti. Nyanyi sekata tu, nyanyi sekata orang tu ni kesian ni. Alia nanti saya mungkin mizok. Nyanyi sih bicara orang saya mizok kalau.

Quatavah ulumin liqaw yud. Degengat. Kangyaktugaping miyo. Sanikilawar miyo. Kangyaktugaping miyo takkanak. Pangyaktur miyo. Khoyan namik. Kisyanili qawtamad. Nibiliwgak samit. Qinikpugut. Tami tusagovinga innanilliga qadarma. Okhallainnaaruglunga. Three mollang niyamman. Kisernili nebiliugak samit qiniin naqattarpugut qautamaat nebiliurtuujumannerovit oqaarayunnarputit 1-888-896-3135 Koyannamingu yusi, naragun naqqaugassi, qaugpat, tausun ni, tusaqsaukkan nilaa mingmat, unnu qatteerniarpusi, qaugpat tau.

Nak tak kaya ini nak suri. Ibu malah bicara suri kaya bukan suri. Ublakul, orang mat, mat tu dia kau ni biar suri nak mat. Ibu tu ni biar suri awak ni biar suri nak mat. Mat tu dah biar suri baca mat tu suri nak mat. Ublakul, undang atas sih. Mat tersebut. Mat tu dah yakin ku. Ublak ku dah buat unuk sana ujak tak sakti sulit. Ublak ku ujak tak sakti sulit. Ublak ngom mat tu dah yakin ku. Mamit cuit. Mamianik cuit. Imana? Imana mamit sih mai? Mamit sih mat cerut. Tama kau. Agangani ikit ni kuit agangani itu. Amarman kung usinyan. Mani lupatan katigani tamani patani. Kin ni kutamakwa. Iman na kaila ko tuin na. Kaila ko. Kidito kare mga kidito kare po kautok siyo yakpang mata mamisimayo to kait. Demen nejut. Tahun out mami sih malah tu juga out lah lakukan kupjam bu, kai kupjam tu kaya nama kaya. Angin kerana mungkin niak sih mari kau ni dapat kau ni kapi ayat terlepas sih mayor tes. Kacak. Amat time takkan kaya ukiok tu ni. Kau mula kerana ayam mat, kau sedang mahu terus. In tema ayam ming mat, tayar ni ikhlas jangan hilang. Uwa yang mula kau sedang mahu lagi. Macam pun tengah tu belak kokok tu. Tayar ni sini lauk sudah. Ikarang nelayan tetapi mukjiz seluruh kita. Apa yang cukup awal nak dilui, lubuk lihat dulu kerak. Kita dulu lihat awal lihat papi roksu amat agung awal lihat papi roksu lihat. Tukuruk tu ni kau mesti yang kita ikut. Tukuruk tu dah kau yang jeng kita ulang. Nelayan yang ini nak tahu yang kita ikut, orang itu kita tidak kita. Tapi ikut melihat tali tempat aksi yang saya harap. Tahun awal lah sudah, kita tahu kami takkan nunggu kau yang terminta kau kat terselah masih kau yang lah sudah itu, kangen ni lah sudah itu. Uku yang kangen mah nunggu macam apa sudah ini cakap apa perlu sokongan. Takut saya cakap ni mari pasal kita makan kerjaan baru ni. Ia kan, nunung ada rujuk kan, kacau ada rujuk ya. Kau tiga, sunat kita pindah. Kita memilih tangga mina nuasu. Takut timu bila lesu nanduk teraya wasik. Tahu ngaut lak tuarogat, ngaut lak mika tu banyak. Tak anu ak tolong berdua ni kita reak tu kasih dia kalau sudah ikal dia wata suri ikal kita tu. Tapi cuma ni umi aku tiak tu mereka ikal senapta. Ikan ini kecian ini cium ni.